0: Yang pun ni tanya ibe. Hati tak jisu ni esok kita.
1: Me.
0: Hati esok lulus lagi. Esok lulus lagi je. Kamu tahu ina.
2: Ma, ya, kuju soda.
0: Yang ah, hati tak jisu jisu. Ya.
2: Ma, ya.
0: Oh, ya. Ya, tak kau kesal.
2: Ma, mana jisu?

0: Tini, tenzin churaki, mi kergi pizu kan yinxing. Loma ring, jime ngang degwegi mangzo coro, bedeb ka, belo chise kuryu kodion che yuebe. Dikara, rimshi yarzun jen nam, tunzum chise sasi shidu kyuruye. Teya, shokbe chuzu dimane gube parani, dalo chebe tuzu yinbe, lopopo minyongwa shikhi, lega mazu kongi tuzu peje ne, lopchon chikiye. ཁྱི
1: No, gila tadi gila kita na jadah jauh tu
2: dah. Angge, ini kita angge ya pun ada yang sari. Dengan tu rumah kejauhan yang mau.
1: Oh,
2: tu terang no mixer sah jauh itu mau kumpa polo tu.
3: Kita cek ini terang ni sorong ke jitu perang ke. Betul sekawat tu terang wajib dah.
1: Zikin.
3: Tadi ni jeda cuci kapal tu yang ni ni.